kopeni mizimano vesera kufunika berani kupamphangwa zathu zansofala mabasa nasalkana kusanya misiro kubukira district yechibabava tekonga kona serik ari kupukanya thangwe yamabvabva anapfeka pakati apa anongwa thangwe ya kubwedzeka kumaswu kwa amura penepi iri kupasa kuti azinji anthu aphalamire napyo mbwenya ari kufuna kuti mbumba akwanise kukhalanya maso amakhalira mbisa mbuto ya ungume kubukira mushungwe iri kugumanika na anyophata basa akuchepa pang'ono mbwenye pinafunika ndi kuti athimidzira nango 10 na boss aphata basa kuchimiko kwa unapasa luso na chidinthu cha chizindikiro kuli anyakwenda kubukira mbuto ya kukwewa manungu anyakwenda muno baida iri kupasa kuti chinchiro mabasa akhale akulungama kakamwe

0: Berta, lirotan na sopa la tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga pena hivyo. Ndina pika ponto mapapido wangu huku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai?
0: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomo nyomo wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Zuzuna berra, anakita pono mapika. Hero mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju,
2: Berta,
3: Juju,
2: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta,
1: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta,
4: Kita nengi fipano, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.
5: Maisapo, maisvida,
6: itanto amu,
5: maisvida, maisapo, maisvida.
7: Tempero gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
8: Tropigalia.
0: Kunungira kwanchi kwa dibi.
9: Dimu mwene, dikonore.
0: Ulikuchita sopa tai?
9: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
0: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
9: Dipi andi, mbweni kunore, nkabi kwa sopa basi.
0: Tai?
9: Chibisubisu cha chakunja changa. Nja kutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
0: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunore.
9: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunsene?
0: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndipuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
9: Ndipuandu ya kukoma na kunore.
8: Tropigalia.
10: Pangono na pangono trikwenda nya kufana mabasatu ndi matu inu ya malongero haji senda pa machibesa nsiku ya lero ifembo na tiki nyimbo zato nyimbo za kutamangira mapeto ndi matu pa machibesa nsiku ya lero chitatu tukufuna kuti lero ikali nsiku ya didi kuna imonsene muna tivesera nya kufa radio Msambiki kubulikira mbuto zako siana siana tina chamera nzizuno chesatu linaife mono muradio pakati pa mabasatu ansiku leo na chamera kuimba kwa Filomena Marikoa.

0: ndiye vese tamara kuvanya mbatu ishi ya kuria kakamwe nyerezerani kuti ishi ndi program atu ya ndina iwedi izajuda na ife Paula Kana pondo isaenda kulimwe anya kuti vesera pansiku lero ife tikulonga na tangwe solo ishi ya kwetimira kakamwe pondo ya kusukwalisa kakamwe kubulusa umaso kwa Paula Kana ife mizizunango tisavunjisika tinaona tani kuti anto penu wa pala anewa asikana anewa asafuna kubulusa umaso mbapi mapangiziro mbiadili kuti ife tikale andwa kuonesesa awene anakala mundu wa kusukwala mizizi unsene anakala na manyelezera kufuna peka mizizi unsene asalonga kuti ine nisafuna kufa ndingafa ndinapuma bila kanape pinafunene makhaliro anga mbadafamba ninga munafunika na ipi mbedidi kuti fitikale masoso tira kuti fitizindikira makhaliro ninga aniwa
1: ndimo mwene nzanga mafala didi anya kuvesera zoni kuti ife tife anthu ife ninga anthu ife ngabe kukwanisa kukhala na pyonsene pinafunefe tai mbedidi kuti fitiziwe kuti si pyonsene pinafunefe ife tinakwanisa kukhala napyo mbwenye mbedidi kuti fichite pire pyonsene Tule titunde manyerezera kuipa Na tango manyerezera kuipa Ngabe kuti kutisa kutifi tiende kusogolo tai Anajitisa kutifi tibwerele manduli Mbedili kuti pakati pa manesekero Ifi ticheze na shamwaliatu Panango tiwerenge buku Ticheze na nyakubalatu Tiende kuchechi Tive nyimbu Tivine Panango tamanga Tule titamule manungu Pepe pionsene Pinajitisa kutife titunde manyerezera kuipa Nanji manesekero Mbaku oka tai Anzako Anao, mbwenye, sionsene sapangisa pakweja. Mbwenye, awane seziwa kupringana nao. Medili kuti ufunze kupringana na manesekeru. Nanji iwo, anakalipo mizizi onsene pakati pa makaliru ako.
0: Dimondo tira kucheza bulukira munu mshuda radi Mosambiki. Bidise pakweja nkomo, zadidi tira kutifiti pringane makaliru ninganeho.

0: Ifo Gonzalo fanya kukomerwa akubuka ndi Gilberto Gilberto amenye mwalidi mpira wabuso na mwana wa Udese akutamanga ndi Casemiro Casemiro Casemiro wa Udese akutamanga Casemiro waliga tipoti vasa akwata Ifren Ifren akwata mpira apasira nangu zaja lidusi na iye njiana dole tambira ya usalsiti asita ubeza nduli mpira wabwezo nduli mpira wenda kuna bifemba bifemba mbani ndi Alcidi Alcidi apasira makubawiri makubawiri ndi Brito Brito tambira mpira langanani apana soko kupita langanani soko kupita mpole mpole
1: ya kiri jangosi ka Liga Sportiva Sofala songu ilkulovera kuchuya ya li, la Liga Sportiva kaviri kaviri songu ilkulongolisa nisho ndamuana ndi nkhanjo chigumi na nomwe ndenga nchikana ndi Oscar ndamuana ndenga ndina gumiro vatambi basi apa wale Oscar Oscar ndenga nchikana igumi na nomwe etundu lina Carlos Carlos waima Carlos arukumbira kuti vadone vabude vende kubeche zabula wamuka etundu likutambwa po latambwa nana po latambwa na Ashraf makumi maviri na pili Ashraf wadira pakati panani pana Lucas Lucas wasota kunani wasota kuna umweni mdoni mdoni watakwa mlenje mli jonyero nanga pana Chiro lingirani liga ilipenda kumbeje liga enda ishiri pakati na pakati mchanga boma kapita u LCD watamba na nganjo shingana kwa watamba na nganjo shikumina shana Kazmiro Kazmiro wadira pakati hapo kusota kumbeje kunani kuna Elias Elias na Jordan Jordan wa kuri jasuri la kuri tiwashi kunani kuna Jordan la kuri kwa kwenda kumbeje lingira la nuova golo la Liga Madonna ngomsoro Avelino wantakira mdenga yakiricha ngozi mprovise etete likubuda tudu ni zvazvapi ndi momweni ze Avelino akadalimira mwandini mbalo mwaguta amuna nsoka Union Sportiva wa Songo imwa kutete njadidi mutumisiri mizimu muno nkalderao na tango kuti ya pale ya Songo apita mwadidi mbwenye atagona pangono apale aliga chipotipo Sofala akafuna mwesa tukufuna kuti apale ya Songo Semanuele abverani pangono apita mwadidi mbwenye alikupadzana nzitsuno akutawana pale ya Songo alikubuka Songo Songo wakubuka, wamenye mpira, wenda tsogolo, watambiwa. Wakwato na mwana wa Liga Sportiva. Liga Sportiva kukoma ngumdala nungunu bosho, lingira nindi luka luka ngubosho, njini taida. Wadira pakati pane city, city wa mtaura mkosimba kura na maningi. La bizu watu ulenda kuonja, tikane kati wengu maoko. Liri kutamba mjora ustatu mosambola elfidwa narotuda elfidwa hulija kuna nukuna luka luka wadira kumbeji kuna nikuna Elias Matamu kwiti kwiti Elias Matamu wakiti wakunja chikona shoktunga mira kuna LZ Liga Sportiva Sofala alikwenda kwa tuendiani kuna momwe mutambe otodo osongo alikuburukuta alikuburukuta wamuka mfana liga dikana kutita ule mkonyo dikana kwenda kwa feda tudo ino kuna luka kuna LCD wanalume mavili jana ngata ula LCD wakulira sule luka wakaima ya udrasaki wakaima ipu kusafu wakaima alipo wabata ngogochi ka Union Sportiva Songo wabata ngogochi mfana Nijo Zulo, Black Bully, na Kosha Sole, zakae zana ngotisho wakatagata, vahushi, vazungu, vesa vaviri vanova Portugal, ndukunanga Nelson Sanch, na Horacio Gonçalves. Vahushi vaviri vazungu, zakae zana, kavete ninda kachama, kakatakwa shukurani maningi kuna João Bonde, mwana omuno provincia Sofala, wakaba watika, walova tudu shukurani maningi, mwaservarda bera, nijo. Zee. Masenzekero antipi zulo a Black Bullets na Kosha Tol amala nantonga se langana basi kuti azungu zulo apatana alumana maningi nyamanejo Kosha Tol akonda mamenyero ampira dachitwa na natiana Black Bullets langana basi kuti João Bonde akuwa sika pizinji maningi

0: Silva de Moçambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.
1: Mpurukiritri kuti komuri madeko akanaka, madeko akanaka. I madeko shtatu choviki, shtatu zuvaruchi gumi nalo shtatu. Lomweji wa mauwe, morino gori makumaviri no matantatu. Tavia kuzomupa diviro shpiri loma basa ngondimi uchindao. Ta kwenda dakara duzi no panguva nomwe musiku zanyama sereno. Tri mukati mumadeko otudo, perapo panguva chikazete po shanu, tinazompa masoko kuvira maputu ngadimi chiputu kiasi, kana panguva mulongo muna tinoviano masoko kuvira maputu, panguva shanu tinoviano masoko, panguva ndandatu masoko ose. Asi pakati papa, sure kwa masoko panguva mulongo muna, tinazovia no diviro shpiri, lo mutambu, urukuwa mshakali uchizo mukati mudroba lino lobeira, uliga disportiva, disofala no UDS, unia disportiva disongu, yokuti dakara panguva ino hapana chirichese shkwata chawisa juya mushkwata doni panguva chikazete puntandatu tinozovira masoko kuvira maputu ngonimi chiputukesi kudartananga perapo tozovira mushirongwa chongano intinobirikira chotinozenda nacho dakara patinozofungisira ino ndima alipantheku ya mazi ndi John Sacrament mchini jomhepo jina Maria Philippe tirikuti komuri gumanyo zvakanaka kundima ilu ino.
0: Radio Moçambique, irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.

0: Dominicana unofisi wa kuti munthu aliwese anopendehwa kudula apawali shwiro yokuita mphata sungu pomwezve nokudula ngo chakwete kwete kuri kuvunja zvikona maningi vanthu vanoita mushalujiya uchikana kudula zina rako ukavona wi anoshaisha kubata pamtuntu vanoita mushando jokubesera pongano ngondavo kuita mphata sungu novakare azvinesi kwevaiboti rako lochakwete kwete runozwi linha verde 1458 zvanesa kwevaibota runozwi fara criança 116 masoko aiwari anesa zvapotopo endai kovhunja kuno chikwata chomajimai anoita basa pambuto iya zvinoonekera pamutundu paunonga undi waro apawari kunanga tsamba iwari iri kupfekedzwa ngochikwata chinonzi red de proteção contra exploração e abuso sexual.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera pamutundu kuita ukirini uhwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
2: Murume, murume, mukai, ini ndinoda kubuya masoko na shwiro na iwewe.
3: Aiwa, anditi masoko ngondava zvisvagirano chedu.
2: Ina, ngondava chavo.
3: Nifa.
2: Inini ndinozviziva ngenyi mwana wahwari anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Newaita mwana mudoko.
3: Kavita Nifa, atichinga tavunchana kuti taida kukama kudova dongorisazve.
2: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kavita ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kavita, ndazwa masoko nochigarirano.
3: Weya kani, nguwapi?
2: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, bari kumupekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukako pazamu.
3: Zvimweni zvokuha? Tingundivhunjei kushoni izvo.
2: Hina, Ivona, vakumupekeja zvimweni zvokuha zvina ndrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomanduwi dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
3: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
2: Haiwa murume. Ndazwa zvinochigarirano chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha zvinonyengejehwa pangare vana vadoko vanokura pomwe avadikani kukama kumumwisa.
3: Mutungamiriri wangu uinga wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini ndairengarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvondozvo kamare.
2: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware zvoatyikana tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
3: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya ndakugondesa simba romwanedu huzivi pomwe nokukula nohome wakanaka nenga vana voshigarirano.
2: Uri kuzvivona kudongorisa zvina shwiro.
3: Haiwa, kamaya kuvadongorisa.
4: Kuitire kugondesa home kwakanaka kuna mwanako kuvira mweji mtandatu chokubahwa kushikalipe mukaka opazamu mupekeje zvimweni zvokurya zvina ndurumu kaviri pazuva nyengejera zviro zvokurya pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.
5: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
6: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
5: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
6: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
5: Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
7: Mpukiri Jirkuita, Xano Makumatato, não sei se estão a ouvir, 17 horas e 32 minutos. Tirou na Kuti Pangoveino. Mas em Givé do Barco, vamos dar o Jau Jomxando, Kurukuenda Kanha, Tichiti Fambanhi Zakanaka. Mwe magariro kamua hurira shinyakari mukati mtundu baira sure kukuti muzuvaro zururia bandu wakaneseka ngo mkwerere shukana kata kuzoki mbaka mara hura chivo niso mara eri wa mzimbahu mbachetine mamsasa mbachetine mamsasa.

0: Nyamasi waguta pama joko, kakuti kanganwa pama joko, gwejo pama joko.
1: Saka nimpurukiri tawira mushirongo wa shongano intano mbirikira musiko zuwa nyama serino. Hino kamu kudari ndino shiria kazinji nyama seuno. Ndiro perkia juwa ndi Antonio Joaquim Shigovora. Shigovora, mabuznoti.
2: Mabuznoti, nyanjo juwa sakramento, mabuznoti, wakira ni msami kazinji kwa unama majinji wa chindawa na wesi wana shidagara kuchizwa na kuchivereketa na kuchipurukira chindawa.
1: Tinabuanga shukuru nguguza kwa ita mkati mushino shirongo wa kumchini chompepo kuna Manuel Chavez tirikuti komori gumanyi zakanaka kundima yedu ino nokuti kushira ngwa chongano inda nabirikira.

Kanem porqueri 82 50 11 314 ndio fone trikushandisa musiku azura nyamasirino mushirongwa chongano inti nambirikira kuti tidavijane nemwe tinajo kamu intio tinambirikira yotamuvigira tirikudavo kamu kuzwa kuvira komori nzinyi zvamunazvo musiku wakadare.

kudaroko ndekwe jomazwe jineni Paulo Busani ini ndakaema mukati mwa province ini Sofala chifuri jamasoko kuenda manika mafuri jangwe na province iyo Nyambane yani wenda uya naye mukati mwa province ini Sofala Nyamase na Geraldo de Souza ndiota vanaitire mukati mushitimera cha Philip Dionisio ndiri muno mu province Sofala tinotiramba nyemuripo paburikirano reka radio Musambiki zvaita kudeni mazuva ese taishandira muprovinsi yemanika Nyamase tabia koma furija tiri mukati muprovinsi yeSofala masoko kutoemo tekini kutiri mukati mudhorobha norebhera Nyamase gozo zvinoita mapurekera vanoreka paradio Musambiki ndokudaroko tinogondesa kuti muri kutizwa zvakanaka mukati mundau zhinji dzemabasa vari kutizwa muri manika takuzoda kuzonga chikombiso kuti muri kutizwa here muri manika muri kutizwa muri mukati muprovinsi ine Sofala muri kutizwa muri Nyambane toda kuti zozwa kuti muri kutizwa zvakanaka here ngo zvakanaka zivani kuti chitatu chakanaka Nyamase Manchester City ngeri kutamba neCrystal Palace kubuya kuti tiri kuita dzandaro njiva kuna umwe naumwe gumi remisiyeswa nemusoro tinoona kuita miviri 12 minuto zvemukati mumitambo ngozvo zvinoita tinotiramba nyemuneso vapurukiri radio Musambiki Barcelona ndiyo iri kuzotanga mbaimbai panokutamba neDesportivo Alaves mbaimbai panotakuzozwa kuti ngozvo zviri kuitika rambanyi muneso vapurukiri ngokuti tinomugondesa kuti manika iyo tamusiya mushitamba muno muprovinsi yeSofala Nyamase makamuka tinobonga muri kutizwa muri Nyamatanda iyo muri kutezwa muri Monte Shiluf mwari nga pamuitira zvakanaka takuti timbowana kuti ngoya pingoma yetingatamba kubvira mukati muprovinsi yeSofala ingoma yekuti itambwe munyika ino yese ingoma yekuti nomanika yemudiwa kuti muitambe ngokuti tabva makamuka ushoni zvinokomba kuti tritese mugwanja rimwero takuda kuzozwa vari kutezwa vari mukati mundau dzakasiyana siyana